tukitambah kausi pidiosta katerangapah. Karuja pesa kerispa, chinajatek nyukanchikta nyaupah kunata animachinaka. Sumahme kaitokun, aji yuei kunata apamaitokunmi, sinapish. Imashinatak mishanakuitaka mishangiari, mana agzashka kaspaka, mana kaspaka, yajitik kaspanata manchakuspaka. Tukui ronakunami, nyukanchik okupika chikanchikan harkakunata charinchi. Sinapish aji wijay kakaimi, mana sapaja kangichu. Dios mi kachashka, huchaillag espirituta, kunachumpish, disciplinarishpa katichumpish, ministerishka poderta kochum. Kanmi kaimundu pika, ima chikanta roraitukungi, sinapish, kaimi kambakausei, kutin kanjami ima tapish agraitukungi.